Dia ada lewat radio. Ini dah mulai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir pembahasan yang lalu, kita telah menyebutkan sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, anna kulla ma ubi